lahila mamada rasulula ibo ne bina kumasa ne bensara la musaula hadununya musaula kola mongelema bekono ta segena kinulo segena hakiga nola moho abada okata kala mola ibo tila